0: jam 15 petang nanti. Dan
1: sebut nama saya saja, saya sudah ada.
0: Baik, untuk seketika kita nak bersama dengan DJ daripada Track SFM, Green Man.
1: Hi, DJ Ben.
0: Yo.
1: How are you?
0: I'm good.
1: Fantastic.
0: Susah betul nak dapatkan Green Man ni.
1: Busy kan? Perdana Menteri pun lagi senang kan?
0: Okay, Green Man.
1: Yeah.
0: Okay, ini pertama kalilah kita akan bersua dalam segmen Silang Budaya Session Berkembar.
1: That's correct.
0: Dan pada pukul 3.15 petang nanti. Jadi kita ni nak tengok dulu line kita macam mana, okay ke tidak.
1: Yeah, line kita sounds okay kan sekarang ni.
0: Sounds
1: tapi,
0: good, right?
1: Sounds, ah, okay. But, tapi ada macam reverb sikit. Eh?
0: Reverb sikit lah. Okay, tak apa, tak apa. Nanti kita betulkan apa yang kurang eh.
1: Ya, yeah, betul.
0: Okay, okay, topik kita macam biasa petang ni. Kita nak santai-santai saja, Green Man.
1: No problem.
0: Kita buat pasal beach, pasal pantai.
1: Oh, nice. So, Green Man is the king of santai. Don't worry.
0: Wow. Baik, Green Man. Banyak lagi kita nak cerita nanti pada 3.15 petang nanti. Selama mungkin dalam 15 minit macam tu.
1: Betul.
0: Baik, kita jumpa nanti.
1: Okay, Ben. You take care, okay. Ya, nanti. 3.15, okay. Ya. Bye-bye.
0: Yeah. Bye-bye.
1: DJ Ben with us at 3.15 this afternoon on Tracks FM. That's coming up for Silang Budaya.

0: Joining our friends from Pahang FM right now.
1: Sekarang tengah menikmati angin petang di tepi pantai. Terima kasih sebab terus memilih Radio RTM sebagai peneman anda. Dan saya Ben dari Pahang FM. Dan hari ini kita bawakan satu lagi segmen istimewa, Silang Budaya Stesen Berkembar Pahang FM dan juga Tracks FM.
0: Hi Ben! Hi Ben!
1: Green Man! Hi. Saya tak sempat nak buat introduction lagi.
0: Tak payah introduction, Ben. Okay, for the listeners of Tracks FM, we've got Ben from Pahang FM over here. Bersama saya hari ini, Ben, Anna. Yeah. Anna is here as well.
2: Yes, Anna, I'm also a host and also producer the Tracks FM.
0: Right.
1: Okay, nice. Okay, first of all, how are you doing today?
0: I'm doing fantastic, thank you. Terima kasih.
2: How about you, Ben?
1: I'm good today. Okay, for Green Man and Anne, for the session, we will continue in Bahasa Malaysia. So, our listener can follow along better, okay?
0: Boleh.
1: Boleh, cantik. Okay, topik kita hari ini adalah mengenai topik santai hari ini sebenarnya. Kita nak tanya, nak kongsi pasal makan angin.
0: Alright.
1: Lepat pantai kejap lah, kan?
0: Itu memang nama middle saya. Nama tengah saya.
1: Oh, yeah.
0: Nigel Santai Green.
1: Okay. Apa ni yang kata, mungkin ada pendengar Pahang FM yang baru pertama kali dengar suara Green Man hari ini, kan? Jadi, apa kata Green Man boleh perkenalkan diri sikit, bersiaran slot apa di Tracks FM?
0: Oh, hello. Hello everybody from Pahang FM. Saya Green Man. Saya join RTM masa tahun 1999.
1: Okay.
0: Sampai hari ini. And biasa saya buat weekend. Saya buat Saturday and Sunday. And also Friday. Dan weekend punya show, kita buat show yang retro show. Jadi music daripada tahun 80-90-an.
1: And memang kena lah.
0: Ya, betul, memang sebab saya pernah lalui time tu, kan?
1: Yes.
0: Jadi bila saya main music yang 80s dengan 90s tu, saya tahu time lagu ni keluar saya tengah buat apa. Tengah bersantai dekat pantai Penang.
1: Wow. Nice.
0: What about you, Ben? Cerita sikit tentang diri Ben.
1: Okay,
0: lepas tu kita dengar Anna.
1: Okay, dengan Anna pula. Okay, kalau saya bersiaran di Pahang FM setiap hari Jumaat 6 hingga 10 pagi. Dan juga pada hari Sabtu lah, waktu ini 2 hingga 6 petang. Saya bersiaran 2 kali seminggu sajalah.
0: Nice.
1: Okay. Jadi sebenarnya kalau pendengar Pahang FM nak cuba dengar suasana orang kata English Station RTM, bolehlah follow Tracks FM juga selepas ini. Dan mungkin juga ada pendengar daripada Tracks FM yang baru kenal hari ini, kan? So bolehlah join Pahang FM.
0: Betul, sebab Ben DJ handsome. He's a handsome guy.
2: Yes. Kita lupa nak bagi tahu kepada pendengar that we are also live, kan, kat Facebook sekarang.
1: Yes,
2: di Pahang FM dan juga di Tracks FM. So
1: betul.
2: If you want to see DJ Ben and also DJ Green Man and me, Anna, you can head on over to our Tracks FM and Pahang FM TikTok live right now. Facebook live. And yeah, look at us.
0: Anna, tell Ben about your history.
2: My history when DJ Greenman 99 I baru lahir. Taklah, bukan tak baru lahir lah, tapi masih baby lah. Okay,
1: baby.
2: So I joined Tracks masa I intern, masa I 22 tahun. So from then sampai sekarang, I was a producer dulu. Sekarang I pun pergi on air lah. Segment I semua boleh.
1: Wow.
2: I do morning, I do afternoon, I do evening, I do night. Kecuali show Green Man, I tak sentuh.
1: Tak sentuh lah. Tapi Anna, Green Man tu, he's look young eh.
2: Ya.
0: Oh, thank you. Thank you. Sebab happy, Ben. Sebab kita kerja sebagai juruhebar. Memang kita happy, kan? Sebab bila kita buat satu pekerjaan tu, dia bukan macam pekerjaan. Jadi kita tak rasa macam kita bekerja.
1: Kita punya minat, kan? Betul,
2: yes,
1: kan?
0: Betul. Betul.
1: Dan Green Man, I nak tanya sikit lah. Sebab I difahamkan Green Man ni ada campuran Portugis, betul ke?
0: Saya pun tak tahu apa yang saya campur.
2: Dia campur banyak ni.
0: Macam-macam dia campur.
1: Kongsilah sikit apa campurannya.
0: Sebab because my father and mother dua-dua pun Eurasian juga. Serani,
1: okay.
0: Bangsa Serani. Itu je yang tahu. Mak I memang boleh apa, bercakap dalam bahasa Portugis, boleh. Mak I juga. Jadi dulu masa kita kecil, bila dia nak marah kita ataupun dia akan cakap dengan kakak dia lah kat telefon, kan? Tiba-tiba dia cakap, "Oh, this green," dia tiba-tiba dia tukar. Keluar Portuguese tu.
1: Macam macam Anna sini pun mix juga kan?
2: Eh, I tak ada mix lah. Saya bangsa India je. Saya normal je.
1: Tapi lah kalau kita tengok Anna, Green Man ni dia ada orang kata international aura.
2: Yes, dia punya style, dia punya vibe.
0: Amboi, kejap ada pin tak saya punya?
1: Tapi itulah sebenarnya yang menarik sebenarnya dekat Malaysia ni. Kita ada pelbagai kaum, budaya dan latar belakang kan. Jadi tapi semua boleh hidup bersama dengan baik. Kan.
0: Betul. Tak? Yes. There you go. Look at DJ Ben, he's so smooth.
2: Yes.
0: Smooth criminal, Michael Jackson.
2: Smooth talker ni.
0: Yeah, he's so smooth.
2: Smooth operator. Yeah.
0: Alright, baik.
2: Okay, DJ Ben, kongsikan.
1: Okay, macam hari ni Pang FM dan Trans FM boleh bergabung lah, walaupun konsep kita stesen berbeza kan. Tapi satu lebih kepada Pantai Timur dan Bahasa Melayu, dan satu lagi English Station RTM. Tapi akhirnya kita tetap hiburkan pendengar yang sama. Dan hari ni kita nak santai bawa pendengar jalan-jalan sekitar pantai menari.
0: Betul. Because absolutely betul tau, Ben. Sebab time ni kan banyak orang nak budget.
2: Bercuti,
0: kan. Budget, because budget.
2: Yes.
0: And then you know, harga barang semua dah mahal. Yes. And all that. So nak pergi bercuti outside of the country, better you tengok dulu apa dalam country you sendiri yang ada.
2: Yes.
0: Juga.
2: Betul.
0: Kan kita tak tahu apa yang ada. Kadang-kadang sebelah je kita tak tahu.
2: Itulah.
0: Apa yang ada.
1: Betul, saya setuju.
2: And timing kita pun sangat best sebab sekarang semua orang tengah balik cuti ni.
1: Ya, sekarang ni tengah, oi, ini waktunya. Oh. Okey, Greenman dan Anna, saya nak mulakan dengan Pantai Sepat. Mungkin Greenman dan Anna pernah dengar Pantai Sepat.
2: Pantai Sepat.
0: Tak ada. Tak ada. Dekat mana Pantai Sepat ni?
1: Oh, Pantai Sepat ni betul-betul di Bandar Kuantan. Itu yang one day kalau Greenman dan Anna datang ke Kuantan, saya boleh belanja bawa jalan-jalan.
0: Oh, I'm looking forward.
1: Dan untuk makluman Anna dan juga Greenman, pantai ni memang orang kata antara port santai favorite lah penduduk di Kuantan. Dan lokasi dia dekat kawasan Kempadang dan tak jauh lah dari Bandar Kuantan ni kan. Dan what is special kat sini, suasana dia lebih tenang dan santai. Dia ada vibe kampung-kampung sikit lah. Jadi memang sesuai lah untuk you all kalau nak datang sini.
0: Right.
1: Nak lari sekejap daripada suasana bandar tu kan.
0: Correct.
1: Dan dari sini juga ramai keluarga datang sini untuk piknik dan mandi-mandi kan. Sebab kawasan air dia agak cetek, tak terlalu dalam. Jadi pada setiap petang memang meriah lah kan. Ada yang jogging, ada yang main apa, layang-layang kan. Main bola
0: pantai
1: ada juga. Yang sekadar orang kata duduk-duduk habiskan masa pada waktu petang kan.
0: Quality time dengan family ke apa kan.
1: Betul. Dan sekarang ni juga kalau kita apa ni untuk Greenman dan juga Anna, sekarang ni ramai content creator kan.
2: Ya, betul.
1: Datang ke sana nak buat content sebab sunset dekat Pantai Sepat ni memang cantik.
2: Bukan saja nak buat content, nak letak apa, buat wedding picture ke apa ke.
1: Betul.
0: Anna thinking wedding dia.
1: Ada itu dekat arah itu ke sekarang?
2: Apa? Eh apa, sekarang kita on air lah. Kita stick to our topic boleh, cik.
1: Okay, kita back to Pantai Sepat tadi kan. Lepas kita jalan-jalan tepi pantai, bolehlah kita cari keropok leko panas.
2: Oh, nice. I love keropok leko.
1: Yes, ada sotong celup tepung ataupun air kelapa kan. Sebab kadang-kadang Green Man and Anna, kadang-kadang sometimes benda-benda simple macam ni yang boleh buat kita rasa tenang.
0: Betul. Yes. Betul. The sotong yang you mentioned tu, yang dia bagi the kepala tak? Kepala sotong.
1: ada sekali.
0: Ada kepala. Kan?
2: Ni kan kepala sotong lah.
0: Kepala is the best part.
2: Really,
0: Anna.
2: Yeah?
0: Yes, you ask Ben.
2: Okay.
1: Yes, I agree dengan Green Man. Dan kalau you nak tahu, kalau you datang Pahang, kalau you makan ikan patin, the best part ialah kepala dia.
0: Kepala.
1: Yes.
2: Okay, right.
1: Ikan patin, the best part is kepala dia.
0: Betul. It's so funny. Macam I saw a documentary a few days ago. Dekat setengah negara kat luar tu, bila makan kepala tu, dia macam, you makan kepala?
2: Yeah.
0: You know, like they throw away
2: disgusting
0: the kepala.
2: Disgusting lah.
0: Or they use the kepala for cat food lah. Bukan yang diorang makan. I cakap, kat sini kita buat kari, you tahu tak?
2: Kari kepala ikan ada.
1: Dia orang tak biasa kan.
2: Yes.
1: Betul. Okay, the next pantai I choose for petang ni, kalau sebut pantai paling famous kat Kuantan pula, mestilah Teluk Cempedak.
0: Teluk Cempedak.
2: Ada Cempedak tak ke sana tu?
1: Tapi I rasa lah history dia ada pokok Cempedak.
2: Ada pokok
1: dulu.
2: Lah. Okay.
0: Maybe, okay. Kan? Teluk Cempedak.
1: Dan pantai ni sebenarnya menjadi ikon Bandar Kuantan sejak dulu lagi. Zaman saya tak ada pun lagi kan. Jadi kalau pelancong datang ke Pahang, ini antara lokasi wajib lah. Tapi saya rasa Green Man pernah datang kot.
0: Pernah. Datang, kan? Yes. Teluk Cempedak pernah datang.
1: sebab location dia strategik sangat sebab dekat dengan bandar kan. Tapi yang bestnya dekat Terun Cempedak ni, suasana dia hidup siang dan malam. Dia vibe dia lain sikit. Ini macam lebih kepada orang kata modern sikit lah. Agak ni sikit kan. Jadi petang-petang ramai juga orang datang jogging, ambil gambar, sebab pemandangan sunset juga kat sini memang cantik.
0: Cantik. Very nice.
1: Kalau di Kuantan banyak angle lah kalau nak tengok sunset sebenarnya.
0: Right. And then ada tempat makanan semua ada kan?
1: Ada
0: disediakan kan. So kalau kalau listeners, pendengar-pendengar tracks dengan Pahang FM nak pergi sana, nak, you know, just to go for makan, for kan covered. Betul. Kan daripada mana-mana all over Malaysia, if you're listening. Betul. Go down there and have a good time.
2: Cempedak.
0: Alright.
1: Dan waktu malam pula lebih meriah, dengan persembahan ada buskers, ada ramai datang kan. Jadi malam tak sunyi lah kalau datang Kuantan sekarang. Kalau dulu 10 years ago mungkin bila pelancong datang dia akan rasa sedikit sunyi, nak pergi mana kan. Tapi sekarang memang banyak lah, banyak-banyak apa event dan juga tempat-tempat menarik lah yang kita boleh singgah dan pergi kan. Baik, orang kata, dan sekarang ni juga TC juga lokasi favourite lah untuk content creator juga, untuk outdoor photoshoot. Jadi kalau ujung minggu memang meriah lah dengan pelancong dari luar Pahang yang datang menikmati suasana pantai. Best tak?
0: Best.
2: Memang sangat. But I especially best, kan? I love the pantai.
0: I'm listening to Ben talk. I cannot talk. I'm just listening.
2: Yeah, kan? Like, tell us more. We want to know more.
0: I'm mesmerized. Yes.
1: Okay, last lah saya nak bagi satu lagi pantai. Nak tak?
2: Nah, of course.
1: Sebab kita banyak pantai. Kita tak kongsikan dengan pendengar track.
0: Betul.
1: Dan satu lagi pantai menarik dekat Kuantan ialah Pantai Batu Hitam.
2: Batu Hitam. Batu dia hitam tak?
1: Yes, Batu dia hitam.
0: Kenapa? That's why nama dia. Ada history tak? Kenapa?
1: Sure. Tak tahu kenapa. Saya pun tak sempat research.
2: Tak apa.
0: Alright.
1: Nanti saya tanya pada Bait kenapa nama pantai hitam. Okay, pantai ni unik sebab punya batu-batu hitam lah. Macam anda cakap tadi, di kawasan pesisir pantai. Sebab itulah dipanggil Pantai Batu Hitam. Jadi kalau you drive dari Kuantan menuju ke arah Kemaman, memang akan lalu kawasan ni lah. Sebab kita Kuantan dekat dengan Terengganu kan, dengan Kemaman kan. Jadi ramai pengunjung suka datang sini sebab dia punya suasana lebih santai dan sesuai lah. Tapi jangan risau Green Man dan Anna, kalau you pergi mana-mana pantai kan, jangan risau. Bak makan memang ada.
2: Mesti ada. Yes. Kita mesti Malaysia ada.
1: Ya, mesti ada. Itu yang bestnya kalau di Kuantan kan. Selain kita nikmati pemandangan pantai, kawasan berserah juga terkenal dengan makanan laut.
0: Seafood lah.
2: I love seafood.
1: Yeah, okay, banyak kat sini. Jadi kalau datang sini memang rugilah kalau tak cuba macam Green Man cakap tadi, celuk tepung, sotong goreng.
0: Expensive tak, Ben? Expensive tak?
1: Tak, harga okey.
2: Okey.
1: Harga berpatutan.
0: Okey, fair. Bagus.
1: Sebab sebenarnya kan Green Man and Anna, sebenarnya kadang-kadang kita tak perlukan percutian mahal pun.
2: Betul.
1: Untuk kita recharge kita punya tenaga kan.
0: Memang. Memang quality time dengan orang yang
2: quality
0: you suka
2: time.
0: Kan.
2: Yes.
0: Itu yang paling penting kan.
1: Yes.
0: Kalau company dia bagus, so tak kisah. Mana pun you will enjoy yourself.
2: Exactly. Kan? I suka pilihan DJ Ben ni, pantai-pantai. Apa yang pertama tu apa?
1: Yang pertama tadi kita kongsikan pasal Pantai Sepat.
2: Pantai Sepat, lepas tu Teluk Cempedak.
1: Teluk Cempedak.
2: I dah ingat, lepas tu Batu Hitam.
1: Yeah.
2: I like how you did not mention those famous ones yang orang selalu pergi ni.
0: Commercial sangat.
2: Commercial sangat.
1: Yes,
2: but commercial that's
1: sangat.
2: The best thing, right? So the commercialized ones dah ramai pergi. So kita pergi yang mana bukan ramai sangat yang akan pergi. Kita boleh, you know, luangkan masa dengan family kita, boleh chill semua kan.
0: Betul. You tahu tak DJ Ben, you tahu tak lepas show kita hari ni, lepas perbualan kita ni, you tahu Anna akan buat apa tau?
1: Dia buat apa?
0: Dia akan quiz saya tau. Tadi Ben cakap
2: Ben cakap apa? Sebab saya nak pergi check out, nak tengok berapa lama saya nak pergi sana ni.
0: Dia akan quiz saya, you tahu tak? Dia jahat.
1: Tak, saya takut dia pun quiz saya. Nanti saya pun lupa apa cakap tadi.
2: Oops.
0: Nice, itulah, man.
1: Itu antara tempat-tempat yang saya kongsikan. Orang kata, kita orang kata kalau tak buat apa-apa, sekadar cukup duduk tepi pantai, dengar bunyi ombak, orang
2: kan?
1: Dan nikmati angin petang.
2: Memang
1: tu,
2: sangat
1: memang
2: best.
1: Memang dah rasa macam
0: umum. Nice. Yeah.
1: Tapi Green Man Anna, saya cakap jujur kat you all I duduk di Kuantan, bila I dekat dengan pantai, so ada masa bila I nak pergi tu anytime je. Tapi I rasa macam
2: kan?
1: Best.
2: Itulah. You are lucky tau.
0: I'm so jealous. Yeah.
2: Sangat-sangat bertuah sebab you dapat pergi pantai bila-bila masa.
0: Betul. Sebab
2: for us, we need to drive quite far.
0: Saya kena balik kampung sebab kampung saya Penang. tapi okay. Tapi memang you tahu kalau Penang first thing I bought mesti beach juga kan. Bila I lalu bridge tu, Penang bridge tu, bila I pass by Penang bridge, first thing I do, I put the window down.
2: Yes.
0: I must smell low tide ke high tide ke, I mesti nak bau angin apa tu? From the wind, from the sea, yeah.
1: Yelah, betul lah kan. Itu buat dia lain sikit lah kan.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya untuk Greenman dan Anna, paling penting sekali kita kena, orang kata bila kita lawat tempat-tempat begini, apa yang paling penting adalah kita jaga kebersihan kawasan pantai.
0: Betul.
2: Betul.
1: Supaya keindahan alam semula kita terus terpelihara kan.
0: Correct. Correct.
1: Tapi saya cakap betul ni tau, Greenman and Anna, I memang nak jemput you all datang ke Kuantan ni sebenarnya.
2: Okay, boleh.
1: You all datang sini tak apa.
2: Pahang dekat je.
1: Dekat je. Ada alasan.
2: Lepas tu Greenman ni dia pun ada kereta besar, boleh lah bawa kita.
0: Saya bawa lori lah untuk anak. Dia ingat teluk cempedak, banyak cempedak. I better bring lori kan untuk dia. Oh, tapi nice. Yeah, it's interesting thing, especially untuk pendengar macam Ben cakap di awal permulaan our show tadi. Yang pentingnya orang boleh pergi holiday and you don't have to spend a lot of money. Betul tak kan? So it's a good thing to actually check it out.
1: Dan sebenarnya juga tahun melawat Malaysia 2026 ni, bolehlah kita lawat negeri-negeri kan. Jadi orang kata secara tak langsung kita menyumbang juga ekonomi kepada negeri kan.
0: Betul. Local tourism. Yes,
2: betul. Betul.
0: Support local tourism.
2: And this year it is Visit Malaysia 2026 as well.
1: Betul.
2: So,
0: correct.
1: Itu yang penting sebenarnya kan. Baik, Anna dan Greenman,
0: yes,
1: saya rasa itu sahaja perkongsian kita petang
2: cepatnya
1: ini.
2: Cepatnya dah habis.
1: Sekejap je kan.
2: Kan.
1: Yes. Tambah lagi saya pun tak tahulah mana lagi nak cakap.
0: Tak apa, but that was interesting. It's so interesting. Yeah, whenever I go down to Pahang, definitely I'm going to tune in the radio and I make sure I listen to Ben.
2: Yeah, and now we call up Ben. Eh, mana yang pantai tu tadi?
1: I pun lupa.
2: You better jangan lupa nanti.
1: Tempat I seingat punya kan. Baik, itu sahaja perkongsian kita petang ini dalam program Silang Budaya Sesi Berkembar Pang FM dan juga Terakis FM. Memang santai petang ini, kita bercerita pasal pantai kan, budaya dan juga suasana menarik sekat Kuantan. Jadi terima kasih kepada Greenman dan juga Anna dari Terakis FM sebab sudi bersama kami hari ini di Pang FM.
0: Thank you very much Ben. Terima kasih juga kepada engineer-engineer daripada Pahang FM, engineer-engineer daripada Trax FM, engineer-engineer dan producer-producer you, and everybody over there at Pahang FM. It's so nice to get to talk to you all. And from all the listeners at Trax FM, we wish you all a wonderful day and a wonderful week ahead.
1: Jadi harapnya kita dapat bersua lagi next time, lain masa.
0: Betul.
1: Dan, terus bawakan perkongsian menarik untuk semua pendengar, sama ada di Pang FM maupun juga di Trax FM.
0: Thank you Ben. Bye-bye.
2: Thank you, Ben. Bye-bye.
1: Bye. See you.
0: That's DJ Ben, all the way from Pahang FM, and sharing this afternoon over here, the beaches and all that with
2: I love
0: Anna
2: beaches.
0: In the studios. Yeah,
2: yes,
0: Anna.
2: I can't wait to visit one of these, man. I mean, it's the holiday season. Now he told me everything. I want to go. You see how excited I got now?
0: Correct. Yeah. Going to have some nice sotong and all that, right? Sotong head.
2: I am finding chepadak. I don't care.
0: Have you tried sotong head before or not?
2: No.
0: Never.
2: It's weird. I think it's not weird. I think if it's fried, then I don't mind.
0: Yeah. No. They burn it. They barbecue it.
2: Oh, barbecue. It's not grilled.
0: Grilled. Okay, sorry.
2: It's grill and barbecue the same.
0: They put it on this little thingy over there. They put it over the fire.
2: Okay, okay.
0: And then
2: you eat it by itself or?
0: No. There's a sauce to it. It's like a kacang sauce. A little bit sweet, depending on the seller.
2: Wait, you've had this?
0: Oh yeah, of course. I used to have it before at Gurney Drive in Penang. That was like years and years ago.
2: Now I'm thinking where I can get this in KL.
0: That's the thing. You see, a lot of times, sotong,
2: right,
0: you know, especially sotong the head, especially the head. Oh,
2: yes.
0: Lovely.
2: I like how your takeaway from all this entire conversation was sotong head. For me, I'm still interested in the.
0: You know what kind of braids I have?
2: Yes,
0: sotong,
2: eating
0: braids. Sotong braids.
2: Sotong braids. Squid game. Squid head. Squid head indeed.
0: Okay. Absolute pleasure. Thank you, Anna.
2: Yes, I can go home now.
0: You can.

0: Tracks FM.
1: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusahan.